0: tidak ada batasnya seorang guru yang benar-benar tekun sebagai pendidik. Guru itu ibarat pelita yang dapat menerangi seluruh alam. Seorang guru berperanan mendidik anak-anak muridnya atau pelajar demi untuk masa depan anak-anak mencapai kecemerlangan dan kejayaan. Guru juga mempunyai peranan yang penting untuk punya cara sendiri mendidik dan mengajar kepada para pelajarnya demi untuk mencapai kejayaan yang cemerlang.
1: Kita dalam falsafah mengatakan guru-guru itu adalah permata cahaya negara. Permata ialah guru itu sendiri. Cahaya itu adalah ilmu guru-guru itu sendiri. Sebagai seorang guru atau sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang pendidik, dia perlu pertama, dia perlu ada attitude. Dari segi sikap itu, sikap kejujuran, sikap ingin berbakti, sikap ingin berbudi kepada masyarakatnya. Karena itulah bahawa guru-guru itu adalah permata cahaya negara. Karena ilmunya, dia didulukan selangkah, ditingkatkan selanting. Oleh kerana itu sebenarnya, guru-guru walaupun dia lama ataupun dia baru, dia perlu ada tiga faktor ini. Pertama, dia mesti perlu ada mempunyai sikap yang positif. Iaitu ingin membantu dan mendidik, memperkembangkan ilmunya untuk negaranya, untuk bangsanya, untuk keluarganya, untuk kampungnya dan mukimnya. Yang pertama. Yang kedua, dia perlu ada ilmu. Jangan takut kalau kita sebagai seorang guru, bukan berarti itu hanya limitnya atau wadahatnya. Kita perlu menambah dari masa ke masa cara kita mendidik, cara kita menilai dan cara kita mengambil kata menyampaikan pelajaran kepada supaya pelajaran ataupun pengajaran yang kita sampaikan itu berkesan, dapat diingat, dapat dipahami dan dapat dibuat oleh murid-murid atau yang kita pimpin. Yang ketiganya ialah dia perlu ada kemahiran. Artinya guru-guru itu, dia pertama dia perlu ada sikap yang baik. Yang kedua dia perlu ada ilmu yang baik. Yang ketiga dia perlu ada kemahiran yang baik. Artinya sebagai ini, artinya ketiga-tiga ini, oleh sebab itulah guru-guru ini dipanggilkan dalam bahasa falsafahnya. Bahawa guru-guru adalah iaitu nadi penggerak kemajuan negara. Artinya kalau tidak ada guru-guru kemajuan negara, kalau tidak ada ilmunya, maka kemajuan negara kita tidak akan capai. Kemajuan diri juga bergantung kepada diri kita. Artinya, dengan adanya guru-guru itu, kita dapat memperjaya, menjayakan, membahagiakan dengan memajukan diri kita kerana ilmu guru-guru itu. Oleh sebab itu, bahawa sebenarnya guru-guru, budinya, baktinya, walaupun selautan laut, kita tidak akan terdapat terbalas dengan budi guru-guru. Oleh sebab itu, kita harus berterima kasih pada guru-guru kerana jasa dan budi mereka dalam mendidik dan mencahayakan hidup kita yang sekarang kita capai sebagai sebuah negara atau sebagai seorang yang baik, memimpin dan juga sebagai seorang pekerja yang baik. Ini semuanya berdasar kepada ilmu yang disumbangkan, yang dibuatkan, yang disampaikan oleh guru-guru yang bijak, yang sebenarnya yang dikatakan bahawa guru-guru itu adalah permata cahaya negara. Sebagai bahas seorang guru yang ingin berbudi dan berbakti pada bangsa dan keluarganya sendiri, dia perlu menjaga attitude-nya atau sikapnya. Kita tidak boleh kekal dengan ilmu kita seperti tahun 60-an dan 70-an. Seperti mana kita perlu, artinya perlu kita menapis dan menilai ilmu kita itu adakah sesuai dalam tahun 2026 ini. Kalau kita lulus sebagai seorang guru dalam tahun 2008, tentunya berbeza dengan 2026. Oleh sebab itu, cara kita menyampaikan, cara ilmu yang kita sampaikan walaupun sama, tapi approach-nya, cara penyampaiannya tentu berbeza. Adalah amat penting bagi sebagai seorang guru, dia peka dengan caranya mengajar, caranya menyampaikan pelajaran supaya keberkesanan itu dapat dirasai, dapat diterima oleh orang yang menerimanya. Oleh sebab itu, sebagai seorang guru yang baru ataupun lama, dia perlu ada empat. Pertama, dia mesti tahu apa yang nak diajarkan atau nak disampaikan. Yang kedua, dia perlu faham apa yang nak disampaikan. Yang ketiga, dia perlu ingat apa yang disampaikan. Dan yang keempat, yang paling penting, ialah dia melihat keberkesanan ilmu yang dipakainya itu tadi. Sama ada berguna untuk dirinya, masyarakatnya dan juga negaranya. Inilah salah satu wasan atau vision yang perlu ada pada guru-guru, iaitu semangat ingin berbakti dan berbudi kepada bangsanya dan anak orang yang dididiknya. Supaya ilmu yang digunakan itu dapat iaitu sebagai nadi penggerak negara-negara kita. Ini dia. Ya. Dengan sambutan Hari Guru.

0: ini, guru-guru itu sebagai seperti mana yang kata ahli-ahli filsafah mengatakan, guru-guru lama atau baru, yang bersyarat atau tidak, bahawa guru-guru itu berbudi dan berjasa kepadanya. Oleh sebab itu, guru-guru yang sebenarnya, walaupun dia lama atau sudah bersyarat atau bekerja, mereka adalah permata cahaya negara.
1: Sudah tentunya jasa dan pengorbanan seorang pendidik ataupun seorang guru dikenang sampai bila-bila. Ibarat kata pantun, orang berjalan di waktu redup, pergi ke kedai membeli benang. Guru umpama pelita hidup, jasamu guru tetap dikenang. Orang banyak turun berburu sambil membawa seikat patai. Kalau tidak karenamu guru, anak bangsa tak akan pandai. Ya, sudah itulah tadi bahan kita berkaitan dengan sempena sambutan Hari Guru kali ke-36. Kita ambil kesempatan untuk mengucapkan selamat Hari Guru kepada warga pendidik, warga guru di negara Brunei Darussalam ini. Semoga terus jaya dan tabah menghadapi sebagai seorang pendidik ini banyak jasa dan pengorbanannya sampai bila-bila. Jadi itulah yang dapat kita kongsikan menerusi info daerah-daerah dari daerah Blight. Kembali bersama rakan setugas di Studio Bandar Silvagawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Irwan Rino, rakan setugas kita dari daerah Blight. Sebentar tadi perkongsian yang penuh bersemangat ya pagi ini bersempena dengan sambutan Hari Guru yang baru sahaja sama-sama kita ni raikan tanggal 23 September lepas ya. 23 September 2026 ini merupakan ya sambutan Hari Guru di negara kita di Brunei Darussalam ke-36 yang mana mengenengahkan tema Guru Pemangkin Pendidikan Lestari dan Inovasi. Tidak lupa sekali lagi kita ni ingin mengucapkan selamat Hari Guru buat warga pendidik. Baik, kita akan bersama dengan Zuhairah selepas ini.

0: apa lagi?
1: Perkongsian terakhir untuk ruangan info daerah pagi ini bersama dengan rakan penyampai kita dari daerah Temburong, Zuhairah.

0: Baik, terima kasih rakan Stugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Bersama saya Zuhaira menerusi laporan info daerah dari daerah Temborong. Alhamdulillah ya, dalam menyemangat menyemarakkan lagi sambutan Hari Guru ke-36 Negara Brunei Darussalam bagi tahun 2026. Kita akan mengongsikan pendekatan kita bersama dengan Yang Mulia Dayang Sabariah binti Haji Ibrahim, Guru Besar Sekolah Rendah Labu Estate, mengenai pengalaman beliau dalam dunia pendidikan. Jadi sekolah bukan sahaja menjadi tempat untuk menimba ilmu, malah merupakan ruang penting dalam membentuk peribadi, keyakinan serta nilai-nilai murni dalam diri setiap anak didik. Jadi dalam membentuk generasi yang berilmu dan juga berakhlak, peranan guru amat besar kerana guru bukan sahaja menyampaikan pelajaran, bahkan turut membimbing, memberi dorongan dan juga membantu para pelajar mengenali potensi diri masing-masing. Kita ikuti bersama.
1: Info daerah dari daerah Temburong.
2: Okay, pohon jati tumbuh melata, tempat berteduh si burung nuri. Guru bukan sekadar mengajar kata, mereka membina watak memimpin diri. Baik, secara peribadi bagi saya, guru bukan sekadar penyampai ilmu, tetapi juga seorang ibu, seorang pembimbing dan seseorang yang bertanggungjawab sebagai pembina watak yang boleh mencorak jiwa serta potensi setiap anak didik agar menjadi insan yang berguna. Mungkin ianya berawal daripada melihat kesungguhan kakak saya sendiri sentiasa bertungkus lumus mendidik anak-anak didiknya, dan akhirnya lahirlah keinginan itu yang mendalam dalam diri saya untuk melihat anak-anak bangsa terutamanya di kawasan luar bandar untuk terus melihat kejayaan mereka, dan sudah tentunya mereka akan mempunyai peluang masa depan yang lebih cerah bagi diri mereka sendiri. Adalah antara perkara yang menjadi pemangkin utama saya melangkah ke dunia perguruan sejak Julai 1993. Melihat anak murid yang berpotensi besar tetapi terhadap halang oleh masalah latar belakang keluarga, kekurangan perhatian atau menghadapi cabaran sosioekonomi. Sebagai seorang pemimpin dan guru, cabaran ini telah mendidik kita untuk bertindak bukan sahaja dari sudut akademik, malah turut menyediakan sokongan kebajikan dan emosi yang holistik. Mungkin saya mengamalkan pendekatan berfokus dan terbeza, maksudnya itu differentiated instructional. Setiap murid itu adalah unik, jadinya ada murid yang belajar secara visual, ada murid yang perlu dorongan emosi. Sebagai seorang guru dan seorang ibu, saya mendekati mereka dengan kasih sayang, kesabaran serta strategi yang sesuai dengan gaya pembelajaran mereka masing-masing. Pendekatan itu adalah pelbagai, antaranya seperti memberikan pujian dan pengiktirafan atas setiap peningkatan kecil, small wins yang telah dicapai oleh murid. Memberikan mereka satu tanggungjawab khas di dalam kelas seperti menjadi ketua kelas, ketua kumpulan dan sebagainya, serta sentiasa meyakinkan mereka bahawa kegagalan bukan pengakhiran sesuatu usaha, melainkan ianya adalah langkah awal menuju kejayaan. Kenangan istimewa itu terlalu banyak, mungkin disebabkan saya bertugas di beberapa buah sekolah, di antaranya Sekolah Rendah Selangan, Sekolah Rendah Amu, Sekolah Rendah Sultan Hassan, Sekolah Rendah Puni, Sekolah Rendah Kenua yang sekarang sudah ditutup, Sekolah Rendah Taid dan sekarang di Sekolah Rendah Labu Estate. Jadi kenangan manis yang apabila murid yang dahulu sukar mengenal huruf ataupun sukar membaca atau bersifat sangat pemalu, kembali bertemu saya selepas bertahun-tahun kemudian menjadi sebagai seorang insan yang sudah boleh berdikari dan berjaya menjawat jawatan yang membanggakan. Antara perubahan yang ingin saya lihat adalah perubahan sikap dan sahsiah, iaitu holistic growth daripada murid tersebut. Saya berharap setelah bertahun-tahun mereka belajar dan menimba ilmu, mereka akan menjadi seorang insan yang berakhlak mulia, berdisiplin, berani bermimpi besar serta mempunyai ketahanan emosi yang tinggi dalam menghadapi cabaran dunia moden sekarang. Alright, bagi saya ini adalah sesuatu yang sangat kritikal. Pendidikan adalah kerjasama dua hala. Kalau boleh diibaratkan, ianya sebagai sebuah jambatan yang boleh menghubung dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Jadi ini bermakna kejayaan murid terhasil daripada gandingan bahu yang kukuh antara kasih sayang dan didikan di rumah dan bimbingan berterusan di sekolah melalui komunikasi dua hala yang terbuka ataupun perjumpaan ibu bapa serta pelibatan komuniti setempat. Ianya saya kaitkan dengan serangkap pantun yang akan saya sampaikan, menganyam tikar di atas anjung sambil bersembang bersama rakan. Ibu bapa dan guru saling mendukung kejayaan anak dapat direalisasikan. kehendak disebutkan ianya adalah terlalu banyak. Namun, apa yang saya luahkan di sini meninggalkan impak besar terhadap diri saya secara peribadi. Antaranya adalah menyaksikan apabila ukiran senyuman ikhlas yang dilakar oleh seorang murid. Mendengar ucapan terima kasih cikgu di penghujung hari persekolahan atau sekadar hadiah sekepingkat ucapan buatan tangan yang ditulis dengan penuh kejujuran dan kasih sayang dari seorang murid. Diharapkan pada masa akan datang, sekolah berjaya melahirkan generasi murid yang bukan sahaja cemerlang dalam pencapaian akademik, celik digital serta berdaya saing, malah juga menjadi murid yang beradab tinggi, tahu nilai-nilai agama, bersedia berkorban untuk negara serta mempunyai semangat yang kental menghadapi cabaran zaman yang sentiasa berkembang pesat. Apabila melihat adanya sinar dari mata murid-murid yang dahagakan ilmu dan kepuasan melihat mereka membesar menjadi insan terpuji. Rasa tanggungjawab sebagai seorang ibu, pendidik dan pemimpin sekolah memastikan api semangat ini tidak pernah padam. Ucapan saya ialah selamat hari guru kepada semua warga pendidik. Setelah lebih 3 dekad menabur bakti dalam dunia pendidikan sejak Julai 1993 dan memimpin sekolah sebagai guru besar sejak Disember 2018, saya amat mengagumi ketabahan dan komitmen anda semua. Sebagai seorang perempuan, ibu dan pemimpin, saya berpegang teguh bahawa ketegasan dalam kepimpinan mesti seiring dengan kasih sayang seorang ibu. Teruskan mendidik dengan hati, memimpin dengan teladan dan menabur bakti demi masa depan anak-anak bangsa. Syabas dan terima kasih atas segala pengorbanan anda.
0: Ya, itu tadi dapat kita dengarkan bersama. Jadi pendidikan merupakan satu perjalanan yang melibatkan kerjasama antara guru, sekolah, ibu bapa dan para pelajar. Jadi dalam bilik darjah, bermulanya pembentukan ilmu, sasiah dan juga keyakinan yang menjadi bekalan kepada anak-anak untuk melangkah ke peringkat yang seterusnya. Sempena Hari Guru ke-36 bagi Negara Malaysia Darussalam tahun 2026, marilah kita sama-sama menghargai jasa dan juga pengorbanan para pendidik yang terus berusaha membimbing generasi masa kini menuju masa depan yang lebih baik. Dan buat para guru, terima kasih atas setiap ilmu yang dicurahkan, setiap nasihat yang diberikan dan setiap dorongan yang menjadi pembakar semangat kepada anak-anak didik. Untuk itu, sekian perkongsian dari Daerah Temburong. Kembali bersama rakan setugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ribuan terima kasih Zuhaira dengan perkongsian info daerah dari Daerah Temburong sebentar tadi. Mengakhiri ruangan info daerah kita untuk edisi pagi Jumaat ini, 25 September 2026 Masihi. Seketika kita akan sampaikan kepada Auda bacaan kualiti udara untuk negara Brunei Darussalam pagi ini setakat pukul 9 pagi nanti. 9 pagi tadi maksud saya. Selepas ini.

Bacaan kualiti udara untuk negara Brunei Darussalam hari ini setakat pukul 9 pagi tadi, daerah Brunei Muara 71 di tahap sederhana, Blight 52 juga di tahap sederhana, Temburong 54 di tahap sederhana dan Tutong 52 di tahap sederhana. Bacaan PSI ini mengambil kira bahan partikulat PM10 dan bahan partikulat 2.5 iaitu PM2.5. Mengakhiri pertemuan kita pagi ini dalam segmen Ekspresi Pagi dan pengisian terakhir kita bawakan kepada Auda secubit fakta oleh Fakri Jamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat. Kita jumpa lagi.

Tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga." Malik periwayat hadis mengisyarkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Muhammad Syahmi Muhammad John dengan berita dunia. Pakistan bersedia untuk membantu mempromosikan perdamaian dan meredakan ketegangan. Perdana Menteri Pakistan Tuan Shehbaz Sharif menggariskan perkara demikian selepas mengadakan mesyuarat bersama Presiden Iran Tuan Masoud Pezeshkian di Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. Mesyuarat itu diarahkan sempena semasa perbahasan umum sesi ke-81 Perhimpunan Agung PBB yang menghimpunkan pemimpin dunia di New York. Berucap kepada para wartawan, Tuan Sharif menggambarkan pertemuan mereka sebagai sangat baik dan berkata beliau telah memberi jaminan kepada Tuan Pezeshkian mengenai kesediaan Islamabad untuk menyokong proses perdamaian. Perdana Menteri Pakistan itu menggambarkan memorandum persefahaman Islamabad sebagai sangat menyeluruh dan berkata Presiden Iran bersetuju dengannya tanpa memberikan butiran lanjut mengenai dokumen itu. Apabila ditanya sama ada rundingan boleh berjaya memandangkan perbezaan pendirian antara Israel dan Iran, Tuan Sharif mengakui terdapat halangan tetapi menyatakan keyakinannya. Dalam pada itu, keselamatan maritim yang berkekalan di rantau Laut Merah tidak dapat dicapai selagi kumpulan bersenjata beroperasi di luar kawalan negara Yaman. Naib Presiden Yaman Tuan Abdullah Abdul Kadir Al-Alimi Bauzir dalam ucapannya di Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB berkata, ia adalah satu kesilapan strategik untuk bergantung pada jaminan semata-mata dan bukannya aturan keselamatan yang mampan. Beliau berhujah Laut Merah, Selat Bab al-Mandab dan Teluk Aden akan tetap terdedah selagi kumpulan bersenjata terus mengawal wilayah di sepanjang pantai Yaman. Jelasnya lagi, pemulihan Yaman dan keselamatan Bab al-Mandab adalah objektif mereka. Justru, Naib Presiden Yaman itu menyuruh komuniti antarabangsa untuk menyokong kerajaannya yang diiktiraf antarabangsa dan memperkuat keupayaan ekonomi, keselamatan dan ketenteraannya. Tindakan konkret perlu diambil segera bagi membina hubungan dua hala yang stabil. Seruan tersebut menyusul dinyatakan oleh pakar-pakar terkemuka dasar luar dari Republik Rakyat China dan Amerika Syarikat di tengah-tengah lawatan rasmi 3 hari Presiden China Tuan Xi Jinping ke Amerika Syarikat atas undangan Presiden Donald Trump. Pengarah Pusat Keselamatan Antarabangsa dan Strategi Universiti Tsinghua mengulas mengenai perkembangan tersebut dalam temu bual bersama rangkaian China Global Television Network. Dia mengambil maklum yang istilah diplomatik yang digunapakai oleh kedua-dua buah negara telah berubah. Sementara itu, Presiden Jawatankuasa Hubungan Amerika Syarikat-China turut menekankan setiap persetujuan dasar di peringkat tertinggi mesti dilaksanakan sepenuhnya oleh jabatan kerajaan di kedua-dua belah pihak. Dalam perkembangan lain, Pasukan Pertahanan Awam Arab Saudi mengumumkan keadaan di beberapa tempat termasuk Mekah, Taif dan wilayah Barat Laut kembali selamat susulan amaran kecemasan yang dikeluarkan sebelum ini. Menurut laporan agensi Anadolu, kenyataan itu dikeluarkan susulan amaran yang turut membabitkan beberapa kawasan lain termasuk Jeddah dan Yanbu. Walau bagaimanapun, pihak berkuasa setempat menggesa penduduk supaya terus mematuhi arahan yang dikeluarkan. Arab Saudi berdepan siri serangan peluru berpandu dan drone sejak beberapa hari lalu yang didakwa didadarangi kumpulan Houthi. India kini dalam usaha ke arah pelaksanaan penuh peraturan baharu bagi menghadkan penjualan makanan tinggi lemak dan gula dalam lingkungan kawasan 50 meter dari sekolah. Ia merupakan cadangan terbaharu negara itu dalam usaha mengurangkan pengambilan makanan ringan ketika India bergelut menangani peningkatan kadar obesiti terutama dalam kalangan kanak-kanak. Undang-undang baharu itu dijangka memberi kesan ke atas kedai milik keluarga, restoran dan penjual tepi jalan yang berhampiran 1.4 juta buah sekolah di negara berkenaan. Beberapa buah rumah rosak dalam insiden pengeboman di wilayah Khos, Afghanistan dengan penduduk di tentera Taliban memeriksa tapak tersebut. Tentera Taliban menggunakan pengesan bom dalam runtuhan bagi memeriksa sebarang baki bahan letupan. Pakistan berkata tentera udaranya menyerang 10 buah lokasi di Afghanistan yang digunakan sebagai tapak pelancar dan penyimpanan drone, petanda baru peningkatan pertikaian di antara kedua-dua negara jiran itu. Kabul berkata serangan meragut 4 jiwa dalam kalangan orang awam. Jangkitan wabak kolera di Republik Kongo dilaporkan meningkat dengan kira-kira 60 orang sedang dirawat di Hospital St. Matthew di Bukavu. Ia berikutan penularan di seluruh Kivu Selatan sekaligus menambahkan tekanan pada sistem kesihatan yang sudah terbeban. Hospital telah dirawat lebih 1,000 pesakit kolera sejak awal tahun dengan sekurang-kurangnya 4 orang maut. Pihak berkuasa kesihatan wilayah berkata Kivu Selatan telah merekodkan kira-kira 13,153 kes dan 230 kematian sejak awal tahun. Sehubungan itu, organisasi antarabangsa diseru untuk menyokong tindak balas bagi menangani kes berkenaan. Sekian berita dunia dari Radio Brunei disunting oleh Siti Nurafaziah Haji Mohin, Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti pada pukul 11 pagi nanti.

0: Majlis sambutan Jubli Intan Masjid Hasanah Bolkiah dan sembahyang Fardu Jumaat akan diadakan pada 13 Rabiul Akhir 1448 Hijriah bersamaan 25 September 2026 Masihi di Masjid Hasanah Bolkiah, Pekan Tutong. Dengarkan siaran langsung serentak di National FM, Pilihan FM, Harmoni FM dan Nur Islam FM dan diikuti siarannya di RTB Perdana, RTB Sukma Indra dan penstriman RTB Go, Go Live pada pukul 11.55 minit pagi. Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta tetap mendirikan solat, menunaikan zakat dan tidak takut kepada sesiapa pun selain kepada Allah. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan, termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Surah At-Taubah ayat 18. Masjid pusat perpaduan ummah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama lagi di Pemuan Jumat yang penuh dengan keberkatan. 13 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersamaan dengan 25 September 2026 Masihi, hari yang ke-268, minggu yang ke-39. Di jam pertama ini akan kami bawakan bersama untuk audio mengikuti rancangan Bicara Sakinah. Tetap bersama di National FM.

0: National FM。Bersama dalam rancangan Bicara Sakinah. Bicara Sakinah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama lagi dalam rancangan Bicara Sakinah. Dan di setiap pertemuan kita bersama, mengiringi, menemani di pertemuan kita dalam tajuk-tajuk yang dibawakan bersama, tidak lain tidak bukan bersama dengan Yang Mulia Dr. Dayang Hajah Umi Faizah binti Haji Abdul Rahman, Penolong Profesor Pusat Pertataran Ilmu dan Bahasa Universiti Islam Sultan Syarif Ali. Assalamualaikum Ustazah Doktor.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah kita bersama lagi di pertemuan kita dalam Bicara Sakinah. Tajuk yang tadi bawakan kali ini itu mendidik dengan hikmah, menyentuh hati, membina insan. Sesungguhnya agama Islam menitik beratkan ilmu, pengetahuan. Ia merupakan salah satu anugerah Allah SWT yang amat besar faedahnya kepada manusia. Dengan itu, tajuk yang tadi bawakan bersama, mendidik dengan hikmah, menyentuh hati, membina insan. Jadi, mukadimah mengenai tajuk yang dibawakan ini, Ustazah Doktor, silakan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, hari ini kita ni akan berbincang tentang satu tajuk yang sangat dekat kepada semua orang, kepada seorang guru, kepada seorang ayah, ibu, kepada mentor, seorang abang, kakak, yang pastinya apabila seseorang itu ada yang dididiknya ataupun diajarnya, maka tajuk ini sangat-sangat relevan lah. Iaitu kita ni berbincang tentang bagaimana untuk mendidik dengan hikmah dan dalam masa yang sama menyentuh hati orang yang dididik, dan juga akhir tujuan daripada kita ni mendidik dengan hikmah dan menyentuh hati ini adalah sebenarnya untuk membina insan. Jadi, dalam konteks kita ni pada hari ini, bila kita ni bercakap tentang mendidik ini, mendidik ini bukan sekadar kita ni tu kan menyampaikan ilmu, tetapi dengan menggunakan pendekatan yang bijaksana, penuh kasih sayang, yang bertujuan akhirnya membentuk kepribadian yang baik berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Jadi, cara pendidikan kita ni hari ini, kalau kita ni seorang ibu ataupun seorang ayah, kita ni lagi dapat menyamakan dengan pendidikan 20-30 tahun yang lalu. Perlu kita ni sesuaikan dengan keperluan zaman dan keperluan zaman, tapi tujuan akhirat tu masih sampai. Jadi mendidik dengan hikmah ini maksudnya menyampaikan ilmu dan teguran dengan cara, bahasa, masa dan pendekatan yang sesuai dengan keadaan seseorang. Jadi kita ni perlu memahami bahawa setiap anak-anak kita ni itu ataupun pelajaran ni mempunyai tahap pemikiran, latar belakang dan keupayaan yang berbeza. Jadi kadang-kadang bila kita ni kan menegur anak kita ni itu waktu ia baru balik dari sekolah, kata ni teguran ni lagi benda yang sensitif, mungkin dia sesuai masanya macam tu, jadi mungkin bahasa kita ni pun perlu dilembutkan lagi. Kadang kita ni direct saja bercakap dengan kita ni marahkan. Jadi mendidik dengan hikmah ni mengingatkan kita ni firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nahl ayat 125, serulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, dengan nasihat yang baik. Jadi sejauh mana kalau kita ni refleksi dalam kita ni bercakap dengan orang lain, dalam kita ni mendidik anak-anak kita ni ataupun generasi kita ni pada hari ini, adakah kita ni menggunakan hikmah? Hikmah ni, kalau ulama mengatakan hikmah adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jadi, meletakkan sesuatu pada tempatnya ni, sebab itu kita ni perlu pastikan latar belakang dan keadaan seseorang itu apabila kita ni akan menyampaikan sesuatu. Sebab itu, ada masa kadang-kadang apa yang kita ni sampaikan itu kadang-kadang mengantol. Rupa-rupanya, time itu, ia memang keadaan dia sesuai. Adakah mungkin di depan, contohnya kan menegur seorang anak, kita ni menyampaikan di depan anak adik-beradik yang lain. Mungkin dia akan rasa insulted kan tu, akan rasa indah selesa. Ada dalam masa yang sama juga, penggunaan bahasa kita ni tu mungkin dia sesuai. Mungkin sedikit kasar. Perlu kita ni fikirkan lagi macam mana. Jadi, pendidik harian ni bukan hanya berfikir apa yang perlu disampaikan ataupun macam mana kan menegurnya. Tapi kita ni lebih memikirkan bagaimana kan menyampaikan sesuatu ini dengan cara yang paling baik. Cara yang penuh hikmah. Jadi kita ni memahami bahawa pada dunia hari ini, apabila kita ni melihat sesuatu kesilapan ataupun kesalahan, ya memang betul kesilapan itu tetap perlu diperbetulkan. Tetapi teguran katanya itu hendaklah diberikan tanpa menghina, tanpa menghina ataupun menjatuhkan maruah seseorang. Okey, itu mendidik dengan hikmah. Seterusnya menyentuh hati. Jadi menyentuh hati ini saya rasa personally ini merupakan satu ciri yang perlu ada kepada setiap pendidik. Menyentuh hati ini artinya ketani melihat ketani punya pelajar, ketani melihat anak didikan ketani itu dengan penuh rasa kasih sayang, dengan penuh rasa empati dan keikhlasan. Artinya ketani ada mindset bahawa ketani akan menegur itu kerana sayangkan ke dia. Ketani menegur kesalahan itu sebabkan ketani tidak mau ia terus melakukan kesalahan. Jadi bila ketani tahu perkara itu bukan betul, maka ketani yang tahu menegur ke dia. Dan ketani menegur itu bukan kerana ketani itu ada kepentingan yang lain lah. Tapi kepentingan ketani adalah ketani sayangkan ia, maka ketani pun menyelamatkan ialah dari sesuatu perkara itu. Jadi anak didikan ketani ini, pelajarkah anak-anak ini, ia akan lebih mudah menerima apabila dorang ini, bila tani tagor itu dengan penuh kasih sayang agar mereka ini merasa dihargai. Kadang-kadang bukan one way communication saja, tetapi ketani perlu mendapatkan feedback daripada dorang. So apabila mereka merasa dihargai, didengar dan difahami, maka ia akan lebih memudahkan proses pendidikan itu. Jadi sebab itu kalau hari ini anak-anak ketani dia lagi dapat macam daripada ketani sejak one way, tapi anak itu boleh macam bertanya macam kenapa buat macam itu, ada sebabnya kan dan sebagainya, ia dapat memberi penjelasan lah. Dan kemudian walaupun hakikatnya akhirnya memang ia salah, still juga ketani perlu mengajar ia dengan penuh lemah lembut itu. Sebab itu dalam surah Al-Imran ayat 159 Allah Subhanahu Taala menjelaskan kelembutan Rasulullah SAW. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Artinya di sini, kepentingan ketani untuk berlemah lembut itu merupakan satu kemestian lah sudah pada harian ya. Tapi berlemah lembut, jangan sampai ketani itu kena, indah kena hormati. Indah juga ketani macam itu. Tapi lemah lembut, biarlah mengikut suasana yang ada, atau sesuai dengan keadaannya. Dan setentunya kalau ketani melihat contoh daripada Rasulullah SAW ini, kalau berhadapan dengan kaum Quraisy itu yang keras hati, sombong, pun Rasulullah SAW menghadapi dengan lemah lembut. Dan dalam kisah yang lain, kalau Nabi Musa berhadapan dengan Fir'aun pun Allah Subhanahu Taala mengarahkan untuk bercakap dengan lemah lembut. Jadi impak ketani berlemah lembut itu ia tak sudah tu. Cuma nak ketani mendidik dengan menyentuh hati itu melalui kasih sayang ketani. Okey. Jadi membina insan dalam dunia pendidikan ketani pada hari ini, hakikatnya apabila seseorang itu mempunyai anak, apabila seorang guru itu diberi amanah ada pelajar-pelajar di bawahnya, tujuan akhirnya seperti yang saya katakan tadi itu adalah membina insan. Ketani tidak mahu hanya pembinaan insan ini berlaku separuh, akademiknya saja pandai, tapi akhlaknya ke mana, syakhsiahnya ke mana, adabnya bagaimana. Jadi membina insan ini bermaksud ketani berusaha membentuk manusia secara menyeluruh, bukan hanya menjadikannya cemerlang dalam akademik, tetapi membina iman, membina ilmu, membina akhlak, membina disiplin. Ketani kan menjadikan pakej yang ketani kan bina ini sesuai dengan matlamat negara ketani, iaitu wawasan 2035, ketani mau acuan MIB itu, sebab dunia ini semakin berkembang, teknologi semakin pesat. Jadi pembinaan insan ini merupakan satu perkara yang krusial sudahlah ketani lihat. Sebab ketani tidak mahu dalam dunia AI pada hari ini, apabila anak-anak ketani ini tidak ada syakhsiah yang kuat ataupun akhlak yang kukuh, ditakuti mereka pulang terbawa oleh arus globalisasi ini. Wallahu'alam bisawab.
1: Alhamdulillah, itulah mukadimah yang tadi kaitkan tentang tajuk dibawakan mendidik dengan hikmah, menyentuh hati, membina insan. Saya tertarik dengan kata-kata Sayyidina Ali yang bermaksud bukan kecantikan itu menghiasi diri dan pakaian. Sesungguhnya kecantikan itu menghiasi diri dengan ilmu dan adab. Jadi mengapakah perlu pendidikan tidak seharusnya hanya tertumpu kepada pencapaian akademik, tetapi juga perlu membina adab, akhlak, jiwa dan tujuan hidup seorang pelajar itu, Ustazah Doktor.
2: Okey, baik. Jadi pendidikan hari ini bukan hanya ketani mengejar pencapaian akademik, Mungkin kalau pencapaian akademik ia dapat certain 5A kah ataupun CGPA 4.0 dan sebagainya. Dan ia mungkin balik daripada belajar di luar negeri. Walaupun kita ni lihat secara zahirnya dalam sijilnya sekian-sekian, tapi belum tentu menghasilkan manusia yang mempunyai adab. Sebab itu alhamdulillah kalau kita lihat kerajaan ke bawah duli, kalau ada saja pelajar-pelajar yang ikuti kursus di luar negeri ini, kursus tentang civic itu diingati, tentang MIB itu diingati, sebabnya memang kita ini manusia yang bila kita ini expose saja ke tempat budaya orang luar, kita ini boleh terikut-ikut dengan akhlak yang ada di luar negeri itu. Sama juga lah macam anak-anak kita ini di dalam negeri kita ini sendiri. Bukan kita ini hanya meng-emphasize tentang kepentingan akademik, tetapi hari ini

ni katanya dia sudah manfaat kokurikulum, katanya ada aktiviti-aktiviti luar, khidmat masyarakat, itu sebenarnya akan membentuk insan yang syumula ni. Jadi dalam Islam, bila kita ni memahami hakikat ilmu itu, hakikat ilmu ni ia sepatutnya ia akan menjadikan seseorang itu dekat kepada Allah Subhanahu

0: tersebut yang terbahagi kepada 5 zon. Kebawah Duli Yang Maha Mulia seterusnya menunaikan sembahyang sunat hajat berjemaah yang diimamkan oleh Awang Sahibul Umar bin Haji Yusuf, Imam Masjid Hasanah Bolkiah Pekan Tutong. Azan sembahyang Fardu Jumaat dilaungkan oleh Awang Hazrin bin Haji Hasan Bilal Masjid tersebut. Mufti Kerajaan dalam khutbah Jumaat khas antara lain menjelaskan semua petugas masjid mempunyai kedudukan istimewa di sisi Allah.
1: Bermula dari Imam Bilal Marbut sampai kepada tukang sapu masjid atau tukang bersih masjid mempunyai kedudukan yang istimewa itu. Begitu gambaran harga manusia petugas masjid. Masjid adalah rumah Allah, bukan rumah sipulan-sipulan, tetapi rumah Allah. Rumah Allah jangan ia dihina, jangan ia dirosakkan, mentelah lagi dibakar. Jangan bakar masjid. Membakar masjid adalah membakar rumah Allah Subhanahu wa ta'ala.
0: Sembahyang fardu Jumaat diimamkan oleh Awang Muhammad Waiz bin Tajuddin, Ketua Imam Masjid berkenaan, memasuki usia 60 tahun sejak penubuhannya pada tahun 1966. Masjid Hasanah Bolkiah kekal berdiri terkukuh sebagai mercu tanda keagamaan dan sejarah terunggul di daerah Tutong. Sempena 60 tahun penubuhan Masjid Hasanah Bolkiah Pekan Tutong, pelbagai pencapaian dalam mengimarahkan masjid sebagai pusat ibadah dan kegiatan keagamaan bagi masyarakat setempat. Sepanjang 6 dekad penubuhannya, banyak perkembangan dicapai termasuk peningkatan penglibatan belia dalam aktiviti masjid di samping penambahbaikan prasarana bagi keselesaan jemaah. Ikuti perkongsiannya bersama Awang Muhammad Waiz bin Tajuddin, Imam Masjid berkenaan, dan Awang Haji Azhar bin Haji Yahya, penasihat bersama Jawatankuasa Takmir Masjid Hasanah Bolkiah Pekan Tutong.
2: Setakat 60 tahun ini banyak perubahan-perubahan yang telah dilaksanakan, seperti khususnya bagi penaiktarafan kawasan dalaman masjid dan juga luar masjid, semata-mata untuk memberikan keselesaan kepada para jemaah.
3: Menjadikan Masjid Hasanah Bolkiah sebagai masjid yang cemerlang dan mampu memberi impak yang positif serta menyemarakkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan seharian kepada masyarakat.
0: Sempena sambutan Hari Belia Kebangsaan ke-21 dan sambutan Maulidur Rasul, Jabatan Belia dan Sukan, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dengan kerjasama Belia Masjid Senegara, Kementerian Hal Ehwal Ugama mengadakan program Belia Berselawat. Majlis berlangsung semalam di Pusat Belia di Ibu Negara. Hadir Yang Berhormat Pengiran Datu Seri Setia Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hasan, Menteri Hal Ehwal Ugama, dan Yang Berhormat Pengiran Datu Seri Setia Syamhari bin Pengiran Datu Paduka Haji Mustafa, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Lebih 700 orang belia termasuk para pegawai dan kaki tangan kerajaan dan swasta serta penuntut sekolah-sekolah menengah kerajaan dan institusi pengajian tinggi menghadiri program tersebut. Majlis diserikan dengan forum santai bertajuk Selawat Penyejuk Jiwa Belia. Program dihasrat dapat memperkukuh jati diri dan pembentukan akhlak mulia dalam kalangan belia melalui penghayatan amalan berselawat. Bagi meningkatkan kesedaran terhadap potensi pembinaan produk, inovasi dan pembuatannya dalam kalangan pelajar, pagi tadi Institut Pendidikan Teknikal Brunei IBTE, Kampus Sultan Bolkiah Seria mengadakan majlis perasmian Pusat Pembuatan dan Inovasi MIC. Perasmian disempurnakan oleh Dr. Haji Muhammad Zamri bin Haji Sabli, Pengarah Pendidikan Teknik dan Ketua Pegawai Eksekutif IBTE. MIC merupakan satu inisiatif di bawah kampus tersebut yang diwujudkan sebagai ruang bagi menyokong aktiviti antaranya pembelajaran, pameran dan keusahawanan dalam kalangan pelajar serta tenaga pengajar. Kembali selepas ini dengan bahan berita lainnya.
4: Berita Perdana dari Radio Brunei.
0: Kolej Perdagangan dan Teknologi Cosmopolitan dengan kerjasama Pembangunan Pendidikan Bantuan Perubatan MAED Training mengungkapkan

Ayahkan Taklimat Kesedaran Masyarakat bertajuk Penjagaan dengan Keyakinan, Panduan Praktikal untuk Penjagaan. Acara berlangsung pagi tadi di Berakas. Acara menghimpunkan pengasuh keluarga, penyedia penjagaan baharu dan juga komuniti sukarelawan. Melalui taklimat tersebut, para peserta dibarigakan dengan teknik penjagaan harian asasi, amalan keselamatan dan strategi sokongan yang memberi kesan positif di rumah dan penjagaan berasaskan komuniti. Acara bertujuan meningkatkan kesedaran awam dan melengkapi para peserta dengan kemahiran penjagaan secara praktikal, memperkasa individu untuk memberikan penjagaan yang lebih baik dan berkesan kepada warga emas, pesakit atau ahli keluarga yang memerlukan. Syarikat penerbangan Diraja Brunei RB menandatangani dua kontrak selama 12 tahun bersama Collins Aerospace, sebuah perniagaan RTX untuk menyediakan perkhidmatan Flight Sense dan Dispatch bagi Boeing 787 syarikat penerbangan RB. Perjanjian itu meningkatkan kecekapan operasi dan tahap kebolehpercayaan syarikat penerbangan RB serta mengoptimumkan jadual penyelenggaraan bagi pelbagai sistem termasuk kargo, kuasa elektrik, kawalan persekitaran dan pencahayaan. Perjanjian tersebut juga mengukuhkan komitmen RB terhadap kecemerlangan operasi, meminimumkan gangguan serta membolehkannya untuk terus memberikan pengalaman perjalanan yang selamat, lancar dan boleh dipercayai. Beralih ke berita luar negara. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB meluluskan resolusi sebulat suara menuntut tindakan lebih tegas bagi menangani peningkatan paras laut. Isu itu diberi perhatian serius berikutan ancaman risiko tenggelam yang dihadapi oleh negara-negara kepulauan rendah yang berpunca daripada pemanasan lautan serta pencairan lapisan ais dan glasier. Pada 2024, paras laut global meningkat hampir 6 mm, iaitu peningkatan tahunan terbesar pernah direkodkan dan ia dijangka meningkat 1 meter atau lebih menjelang akhir abad ini tanpa tindakan drastik. Deklarasi itu bertujuan memberikan momentum baharu kepada usaha menangani masalah berkenaan termasuk mengurangkan pelepasan gas rumah hijau dan menyediakan pembiayaan kepada negara rentan bagi memperkukuh pelan daya tahan mereka. Secara khusus, deklarasi itu menyelesaikan persoalan perundangan berkaitan perkara yang akan berlaku kepada sesebuah negara apabila wilayahnya mula ditenggelami air. Negara-negara kepulauan kecil sudah memberi amaran mengenai perkara itu sejak deklarasi Mali mengenai pemanasan global dan peningkatan paras laut pada 1989 dan turut membantu membangunkan undang-undang antarabangsa berkaitan isu berkenaan. Malaysia dan Indonesia memperkukuh kerjasama pengiktirafan sijil halal bagi membuka laluan lebih lancar kepada produk halal kedua-dua negara menembusi pasaran masing-masing sekaligus memperkemas pelaksanaan perdagangan halal dua hala. Timbalan Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menegaskan kerjasama itu kini memasuki fasa pelaksanaan apabila produk halal Malaysia sudah diekspor ke Indonesia untuk menjalani ujian manakala logo halal Indonesia turut diterima Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM bagi produk yang dipasarkan di Malaysia. Katanya mekanisme berkenaan perlu dilaksanakan sepenuhnya dengan segera terutama bagi produk halal yang diimport dan diekspor antara Malaysia dan Indonesia. Kerjasama itu turut menyaksikan logo halal Indonesia diterima JAKIM bagi produk dari negara berkenaan untuk dipasarkan di Malaysia menunjukkan kerjasama antara kedua-dua sistem halal sudah diterjemahkan dalam pelaksanaan perdagangan. Pihak berkuasa Indonesia telah mengenal pasti salah seorang daripada 8 orang yang hilang dari sebuah bot yang membawa wartawan untuk melaporkan letusan Gunung Anak Krakatau di selatan Sunda antara Sumatera dan Jawa. Polis mengesahkan satu mayat yang ditemui di Pulau Enggano, Bengkulu pada minggu lalu adalah anggota kru dari bot yang hilang yang membawa 5 jurufoto dalam perjalanan untuk meliputi letusan Anak Krakatau awal bulan ini. Mayat itu ditemui di tepi pantai Pulau Enggano, kira-kira 350 km barat laut Anak Krakatau. Mayat itu kemudiannya dibawa ke Bandar Bengkulu untuk dibedah siasat dan dikenal pasti dengan polis membandingkan DNA-nya dengan sampel rujukan daripada keluarga 8 orang yang hilang. 8 orang itu berlepas dengan bot laju dari Banten pada awal bulan ini untuk misi mendapatkan gambar letusan Anak Krakatau yang selama beberapa hari menjejaskan penerbangan

dan menutupi beberapa bandar termasuk Jakarta dengan abu gunung berapi. Agensi Carian dan Penyelamat Negara Basarnas membatalkan operasi mencari dan menyelamat selepas operasi pencarian selama 10 hari itu tidak menemui jalan buntu. Sukan cabaran pemanduan lasak baluai pacuan empat roda Kilanas 3.0 merupakan usaha untuk mengetengahkan aktiviti rekreasi dan sukan pemanduan lasak sebagai salah satu tarikan pelancongan. Perasmian aktiviti tersebut diadakan pagi tadi di kawasan Bukit Dadap, Kampung Kilanas. Cabaran mempertandingkan dua kategori dan melibatkan penyertaan dari Sabah, Malaysia dan Indonesia. Diadakan sempena Hari Pelancongan Sedunia 2026, aktiviti seumpamanya menjadi wadah mengeratkan hubungan dalam kalangan peminat sukan tersebut serta memupuk semangat kerjasama dan kesukanan antara peserta, pihak penganjur dan juga masyarakat setempat.

0: disampaikan sekali lagi berita utama. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menyempurnakan perasmian pameran sempena sambutan Jubli Intan Masjid Hasanah Bolkiah Pekan Tutong. Kebawah Duli Yang Maha Mulia berangkat menunaikan sembahyang Fardu Jumaat sempena sambutan Jubli Intan Masjid Hasanah Bolkiah. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Nur Zalina Muhammad Azman dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya boleh anda ikuti pada pukul 8 malam nanti.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم تفسيرnya katakanlah sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya. Dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
3: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiada tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

0: bersama kami Nasional FM Radio Brunei Variasi Senja sehingga pukul 8 malam ini nanti. Pertemuan kita hari ini Jumaat 13 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersamaan 25 September 2026 Masihi. Auda, untuk jam kedua pertemuan kita menerusi segmen Variasi Senja ini nanti Auda akan ikuti terapi nasional dan akan dibawakan juga kepada Auda secara langsung menunaikan sembahyang Fardu Maghrib dari Masjid Omar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan. Sebagai panduan umat Muslimin Muslimat di tanah air, masuk waktu bagi menunaikan sembahyang Fardu Maghrib pada hari ini 6.15 petang bagi daerah Brunei dan Muara dan Temburong. Daerah Tutong 6.16 petang dan daerah Blight 6.18 petang. Audio terus bersama kami Nasional FM. Selepas ini kita ikuti bersama Terapi Nasional.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bersyukur kata ni kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin serta limpah rahmat dan petunjuk hidayah daripada-Nya jua kita ini dapat dipertemukan lagi dalam ruangan terapi nasional untuk pertemuannya pada kali ini. Mudah-mudahan apa jua yang akan disampaikan ataupun apa jua yang akan dikongsikan nanti akan dapat memberikan sesuatu yang bermanfaat buat diri kita ini bersama. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, ada pendengar yang dirahmati Allah. Apabila sebut pasal nafsu, sebagai manusia memang indah dapat kita nafikan, ianya memang ada dalam diri kita ni masing-masing. Dan kita ni juga menyedari akan kesannya dalam kehidupan kita ni, sama ada menjurus ke arah kebaikan ataupun sebaliknya. Walau bagaimanapun, seperti mana yang kita ni ketahui,

diketahui. Biasanya kesan nafsu itu akan membawa ketani menjurus ke arah kejahatan. Tapi dalam masa yang sama, perlu juga ketani sedari, nafsu ini boleh ketani kawal menjurus ke arah kebaikan asalkan ketani memiliki iman yang mantap. Ingatlah, tanpa kawalan iman, pasti nafsu itu akan mendorong ketani untuk melakukan kemaksiatan dan kejahatan dalam kehidupan ketani. Contohnya, lidah yang dapat dikawal untuk berkata-kata ke arah kebaikan, suka mengumpat, memburuk-burukkan orang lain, memfitnah orang, menghina orang dan sebagainya. Manakala mata contohnya suka melihat perkara-perkara yang indah baik, melihat cerita-cerita yang maksiat, suka melihat kejahatan orang dan sebagainya. Jadi dengan iman, insya-Allah semuanya itu akan dapat dikawal dengan sebaik-baiknya. Jadi untuk memastikan ketani mampu untuk mengawal nafsu ketani, maka ketani perlu pastikan iman ketani sentiasa dalam keadaan mantap. Sebab nafsu ini pandai turun naiknya ketani. Sebab itulah pentingnya untuk ketani memastikannya dan menjaganya selalu seperti mana yang disarankan oleh agama Islam. Ingatlah, kalau ketani lalai, maka mudahlah nafsu menguasai ketani. Dan kalau ia sudah menguasai ketani, maka mudahlah ia untuk berganding dengan musuh utama ketani, iaitu syaitan. Dan apabila kedua-duanya ini berganding, maka ia akan berusaha merosakkan iman dan maruah ketani. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada mengingatkan ketani seperti mana sabdanya yang bermaksud, orang yang berjihad itu ialah mereka yang berjihad menentang nafsunya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi jelas, menentang dan melawan nafsu ini adalah termasuk dalam kerja jihad ketani sebenarnya. Bahkan jihad ini memerlukan ketani untuk benar-benar fokus menentang nafsu ketani dibandingkan syaitan. Sebab nafsu itu ada dalam diri ketani sendiri dan hanya ketani sajalah yang mampu untuk mengawal dan melawannya. Walau bagaimanapun, ianya bukan sesuatu yang mudah. Sebab dapat ketani perhatikan, ramai di kalangan ketani yang ingin berusaha benar-benar untuk menanganinya dan apatah lagi menentangnya. Contohnya saja dari segi berpakaian. Ketani dapat saksikan betapa ramai di kalangan ketani yang memakai pakaian yang indah mengikut apa yang dikehendaki oleh agama. Dan macam mana juga dengan pergaulan, keyakinan, keinginan, kemahuan dan sebagainya. Banyak menjurus ke arah kehendak hawa nafsu. Dan akhirnya apa yang berlaku? Berlakulah perkara-perkara yang indah diingini. Baiklah, ada pendengar yang dirahmati Allah. Jadi macam mana caranya ketani akan melawan nafsu ketani? Untuk menjawab persoalan itu, di sini ingin saya kongsikan bersama kita di antara langkah-langkahnya seperti berikut. Satu, ketani perlu belajar mengenai sifat nafsu dan kesannya. Perkara ini penting sebenarnya untuk ketani ketahui. Sebab dengan mengetahuinya, ketani akan menjadi lebih berhati-hati dalam menjalani kehidupan ini. Bahkan, ia juga akan menimbulkan kesedaran dalam diri ketani akan kesannya terhadap diri ketani sehingga menggerakkan hati ketani untuk menjauhinya kerana takut akan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua ialah membina kesedaran dan keazaman yang tinggi. Memiliki ilmu tentang sifat nafsu dan kesannya saja sebenarnya belum mencukupi tanpa adanya kesedaran dan keazaman yang kuat dalam hati ketani. Sebab ilmu bukan sekadar pengetahuan dan kefahaman semata-mata, tapi ia perlu jadi praktikkan ataupun diamalkan. Kemudian yang ketiga ialah mempraktikkan ilmu. Tahap ini sebenarnya adalah tahap yang paling payah, namun ia penting untuk ketani laksanakan. Sebab itulah ia memerlukan kekuatan dan dorongan yang kuat dalam diri ketani. Kenapa? Sebab apa yang disukai oleh nafsu adalah sesuatu yang disukai oleh diri ketani sendiri. Contohnya, ramai di kalangan ketani yang tahu solat itu wajib, tapi masih ramai di kalangan ketani yang melalaikannya. Sebab kalah dengan kehendak hawa nafsunya sendiri. Semua ini adalah disebabkan belum adanya kemahuan dalam diri ketani walaupun ketani sudah mengetahuinya. Tapi dengan mempraktikkan ilmu, barulah kemahuan akan hadir dalam hati ketani. Dan yang keempat ialah terus konsisten ataupun istiqamah melawan hawa nafsu ketani. Dalam perkara ini, saya terkenang kata-kata Imam Al-Ghazali. Katanya, nafsu ini akan dapat dikalahkan dengan tergesa-gesa. Kehendaknya yang tidak boleh ditekan sekaligus, melainkan dengan cara ditahan secara bertahap-tahap. Maksudnya dilakukan secara sedikit demi sedikit. Tetapi istiqamah yang diperterusan. Perkara ini jelas seperti

0: sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, amalan yang baik ialah amalan yang berterusan sekalipun sedikit. Hadis riwayat Ibnu Majah. Baiklah, para pendengar yang dirahmati Allah. Saya rasa cukup setakat ini saya dulu perkongsian yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kita ini pada kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk diri kita ini bersama. Dan saya akhiri pertemuan kita ini pada kali ini dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terapi Nasional bersama Ustaz Farizal Ali dibawakan oleh National FM.

0: إنك على كل شيء قدير.
1: آمين.
0: وصلى الله على سيدنا محمد.
1: آمين.
0: وعلى آله وصحبه وسلم.
1: آمين.
0: والحمد لله رب العالمين.
1: آمين.
2: Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, setiap hari dua malaikat turun ke bumi. Salah seorang dari mereka berkata, "Ya Allah, gantilah harta orang yang bersedekah di jalan-Mu dengan rezeki yang lebih banyak." Sedangkan bagi satunya lagi berkata, "Ya Allah, binasakanlah harta orang yang menahan hartanya untuk disedekahkan." Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari.

Auda Muslimin dan Muslimat di seluruh tanah air, sebentar lagi akan disiarkan azan menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib.

0: dong. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadin al-wasilata wal fadilah wa syarafa wal darajata al-aliyata wa rafi'ah wa ba'athul maqam al-mahmud alladhi wa'adtah innaka la tukhlifu al-mi'ad. Rabbi ufilni wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Amin, amin, amin, ya rabbal alamin. Demikian azan bagi menandakan masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib. Dan audah azan sebentar tadi menandakan pertukaran takwim hijrah menjadi 14 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Selepas ini kami akan bawakan kepada audah siaran langsung menunaikan sembahyang fardu maghrib yang akan kami bawakan dari Masjid Omar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan. Terus bersama 92.3, 93.8 FM, stesen menyebar informasi, menjana inspirasi. Audah pendengar, Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah, dalam menjalani kehidupan seharian yang penuh dengan dugaan, cabaran dan rintangan, kita sebagai orang yang beriman adalah dituntut untuk sentiasa bersangka baik, berfikiran positif dan tidak mudah berputus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Terutamanya apabila kita menghadapi masalah atau berdepan dengan situasi yang sukar atau berada dalam keadaan yang kurang menyenangkan. Sesungguhnya agama kita melarang umatnya daripada berputus asa kerana orang-orang yang berputus asa itu tergolong dalam kalangan orang-orang yang sesat dari jalan kebenaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hijr ayat 55 hingga 56 tafsirnya. Mereka berkata, kami menyampaikan khabar yang menggembirakan ini kepadamu dengan cara yang benar. Oleh itu, janganlah engkau termasuk golongan orang yang berputus asa. Nabi Ibrahim berkata, dan tidak ada yang berputus asa daripada rahmat Tuhannya, melainkan orang-orang yang sesat. Auda perlu diketahui antara faktor utama yang menyebabkan orang yang berputus asa itu ialah yang pertama, terjerumus dalam perkara-perkara dosa dan maksiat. Apabila seseorang itu tergelincir dalam perkara-perkara dosa dan maksiat, janganlah kita sekali-kali berputus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kerana rahmat Allah Subhanahu wa taala itu lebih luas dari kemurkaannya. Tidak kira sebesar mana pun dosa yang telah kita lakukan, kesemua dosa tersebut akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maksudnya, ketika Allah mencipta makhluk, Dia menulis dalam kitabnya yang Dia sendirilah yang menulis atas dirinya. Dan itu diletakkan di sisinya di atas arasy. Sesungguhnya, rahmatku lebih mengalahkan kemurkaanku. Hadis riwayat Imam Bukhari. Berikutnya lagi, dia timpa musibah seperti kegagalan, penyakit kronik atau sakit yang berpanjangan dan tekanan hidup seperti tekanan sosial, emosi dan ekonomi. Seperti masalah dalam perniagaan, pekerjaan dan sebagainya. Perlu diingat apabila kita menghadapi masalah, kegagalan atau kesukaran dalam kehidupan, kita menggunakan akal fikiran kita yang cukup sempurna ini untuk berikhtiar dan berusaha memikirkan cara dan pendekatan yang berbeza untuk menyelesaikan sesuatu perkara ataupun permasalahan. Audah, demikian sedikit perkongsian mengenai dengan larangan berputus asa dan untuk berikutnya kita ikuti bersama. Siaran langsung menunaikan sembahyang fardu maghrib dari Masjid Omar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan.

0: الله أكبر.
1: الله

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

Fadilatnya, jika pada siang hari seseorang membaca doa ini dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum matahari turun, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Dan jika seseorang membaca doa ini pada malam hari dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum pagi tiba, maka ia akan menjadi penghuni syurga.

0: Surah-surah lazim, surah Al-Kafirun.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul ya ayyuhal kafirun.
0: Katakanlah wahai Muhammad, hai orang-orang kafir.
1: La a'budu ma ta'budun.
0: Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.
1: Wa la antum 'abiduna ma a'bud.
0: Dan kamu tidak mahu menyembah yakni Allah yang aku sembah.
1: Wa la ana 'abidum ma 'abadtum.
0: Dan aku tidak akan beribadat secara kamu beribadat.
1: وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ.
0: Dan kamu pula tidak mahu beribadat secara aku beribadat.
1: لَكُمْ

0: bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah Lazim, Surah Al-Ikhlas.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul huwallahu ahad.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, yakni Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa.
1: Allahus Samad.
0: Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat.
1: Lam yalid wa lam yulad.
0: Ia tiada beranak dan tidak pula ia diberanakkan.
1: Wa lam yakun lahu kufuwan ahad.
0: Dan tidak ada sesiapa pun yang serupa dengannya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah Lazim, Surah Al-Falaq.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul a'udzu birabbil falaq.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk.
1: Min syarri ma khalaq.
0: Dari bencana makhluk-makhluk yang ia ciptakan.
1: Wa min syarri ghasiqin idza waqab.
0: Dan dari bahaya gelap apabila ia masuk.
1: Wa min syarri naffatsati fil 'uqad.
0: Dan dari kejahatan makhluk-makhluk yang menghembus-hembus pada simpulan-simpulan, yakni dan ikatan-ikatan.
1: Wa min syarri hasidin idza hasad.
0: Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia melakukan dengkinya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul a'udzu birabbin nas.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, pemulihara sekalian manusia.
1: Malikin nas.
0: Yang menguasai sekalian manusia.
1: Ilahin nas.
0: Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia.
1: Min syarril waswasil khannas.
0: Dari kejahatan pembisik, penghasut yang timbul tenggelam.
1: Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas.
0: Yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam hati manusia.
1: Minal jinnati wan nas.
0: Yakni, yaitu pembisik dan penghasut dari kalangan jin dan manusia.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.

0: صدق الله العظيم.
1: Sedekahul azim, demikian tadi Auda kita hati bersama bacaan surah Al-Waqiah. Dan sebagai panduan bersama Auda, waktu subuh bagi negara kita Brunei Darussalam hari ini masuk waktu subuh bagi daerah Brunei Muara dan juga Temburong ya, pada pukul 4.52 minit pagi. Bagi daerah Tutong bermula pada pukul 4.53 minit pagi, dan bagi daerah Belayar pula ya, masuk waktu subuh untuk hari ini pada pukul 4.55 minit pagi bagi daerah Belayar. Teruskan bersama kami di National FM 92.3 93.8.